0: Butu ni kurangha rzaptai kanarika duha karmin tihi kanarinang jina hasnu.
1: Misijang kauromani karmike ang duha kanarinang. Sanshi kali hagraha misi masi tuhi dongbanego. Kauroma jakate ojangse pozlo pozlo birhi paidu. Misi tubakela michilaya. Tanangla misini pasauhase birkuhaka misi jakate kablaudade jirkauka. Naibala kauroma se tamsi baigoka kauroma hoi kauroma. Mufu ning angke leka klayaba ningke de angduha jima nangdu. Boha kauroma chilaka hai kaplung ang ningke nuya base angke kisha kasau. Mishi jakate mula nung maniya. Ning asap chila angde jima nangdu. Tanang la kauroma chilaka ning ani karau mashikna. Boha mishi snadi karau srap ti kauroma. Chika ningjang angjang birbaba dailaima. Boha ning angke deka de jila mishila baulaka. Kauromala shum angke la dema. Chika de ginijang salailaika mishi tidu. Pai era. Kauroma jaka de yakon ha dongdada se birma. Danang la mishi birma salaibala kauromala. Mishini kermai dingshike nuhaka. Ek dui tin tibala mishi jo birbahaka mishini kermai teng jabala kauromala mishini banar hase mishi ning hoi ning bra. Tibala angde erase. Tanangla mishi arthamshi baigoka. Tinbar ha birrada bo mishi kauromake delaya. Eraning jamri laka jutai.
0: Karmin Kanarika, Duha Mukri Tihi Kanarinang, Tanisha Taushan.
2: Pai butuzang, deza lai jua lai krep jang, smai masi palai nang, yau smai kasumai kusidang lai nang. Dauri jing lai, bir lai nang, miri jing lai kai lai nang, dikong ma gebeng birso nang, hading ma gosong kai kunang, yau smai kasumai kusidang lai nang. Yaupa rijing dim kaunang, sain majang lai, jing kunang, bariung hayung dim kaunang, andar keri jengri nang, magra sau daubu dirkinang, kagra sau daubu dim taunang, yausmai kasumai kusidang lai nang, jute.
0: Mukri kena lai kya, duha Tanisha Langtasa, Boishali Ponglo, Jina Hasnu, Tamjang, Rezaptai kena rinang.